0: Okay, Kemi, kata-kata untuk orang-orang di luar sana yang mungkin tengah nak belajar surf skate di atas daratan ataupun di atas air. So, you nak cakap apa dengan orang?
1: I cakap, just go for it. Mm-mm. Kalau you tak pandai berenang, I pun tak pandai berenang.
0: Okay.
1: Tapi, just go for it. Kalau you minat, you buat. Mm-hmm. Try anything new in life. Mm-hmm. Try, discover what you like and what you don't like. Mm-hmm. And just go for it.
0: Okay, alright. Mungkin ada kawan-kawan kita kalau sana yang terlalu memikirkan apa kata orang, perception orang. So, apa you nak cakap?
1: Like, kenapa nak kisah kan? Pasal orang cakap apa kan? Biarlah dia orang. Kalau you terror pun, biarlah kan? Kalau you tak terror pun, biarlah kan? Janganlah fikir apa orang cakap. Like, you nak buat, you buat. Kalau orang cakap apa, dia jealous satu sebab dia tak

0: Say
1: life tips.
0: Okay, terima kasih Kemi kerana spend masa borak-borak dengan I.
1: For inviting.
0: Yes, banyak I belajar dengan you tentang dunia-dunia skate ni. Dan kita orang doakan semoga you and career you sebagai skate di atas daratan maupun lautan kan terus tercapai. Dan I doakan sampai semasa nanti I nak tengok you di TV lah. I buka channel, apa channel lah.
1: Wow kan.
0: Jenama minuman bertenaga yang ada lembu dulu kan. You ada dekat atas tu macam, oh yeah, yeah, that's Kemi from Malaysia.
1: Wow.
0: So I macam, oh,
1: sangat tu. Okay. Insyaallah.
0: Alright, so I doakan you jadi macam tu, insyaallah. Dan nantikan kepada korang semua untuk episod-episod Bob Culture ke depan.
2: Saksikan video penuh

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
2: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
3: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
4: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
5: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
6: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
7: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
8: Langkah suka dan Rakita
4: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.

0: Masukkan kau ni, Zee Muhammad.
1: Saya nak terima kasih dekat orang yang support saya yang saya tak tahu ni. Sebenarnya ramai. Macam dulu, saya rasa bila kita berjaya ni, kita rasa atas usaha kita. Mm-hmm. Tapi kita lupa kawan-kawan kita yang doa untuk kita, yang kita tak tahu pun. Mm-hmm. Hari tu saya pergi minum, saya jumpa kawan sekolah. Lama saya tak jumpa. Saya pun dah lupa nama dia, tapi saya ingat juga alas-alas tu. Dia cakap kepada saya, Zim, dulu kau pernah buat dekat Twitter, kau perlukan duit sikit untuk pergi aku antara orang yang bagi. Saya macam, so kalau saya poyo sekarang, saya jahat sangat lah. Saya rasa benda tu tak patut lah untuk kita buat. Sebab kita selalu fikir orang kutuk belakang kita, tapi kita tak fikir orang doa untuk belakang kita. Itu kita tak tahu benda tu kan. So saya just, kita kena selalu fokus dekat benda yang baik.
0: Mungkin Zim ada nak namakan beberapa figura atau
1: saya takut sebut, sebab takut tak cukup. Takut tak ada yang saya cukup. Tertinggal. Tapi yang saya ingat selalu kawan sekolah rendah saya, dia antara orang yang first bagi tolong saya duit untuk saya pergi ke Denmark. Sebab balik daripada Denmark tu hidup saya berubah. So nama dia Kurotul, dia kawan sekolah rendah saya. Dia bagi, dan dia sebenarnya tak bagi sebut nama dia, tapi saya sebut juga. Kurotul. Lepas tu kita ada saya punya kawan baik juga, Amy Street Level. Dia antara orang yang pun financial dia tak berapa okey, tapi dia still tolong saya juga untuk pergi luar negara. Dan kawan-kawan yang saya punya team lah, Street Level, KP Street. So itu banyak memberi support, bukan daripada wang saja, tapi daripada segi emosi dan sebagainya.
0: Untuk menjadi seorang atlet Red Bull, bukan benda kecil.
2: Betul, bukan mudah agak.
0: Macam mana susur perjalanan
1: panjang lah. Saya pendekkan lah. Dia 10 tahun juga saya struggle dengan benda ni. Hari-hari saya sebelum tidur wajib saya tengok video Red Bull. Saya nak, pasal saya, Red Bull pernah contact saya 2014, suruh saya datang office dia. So saya macam terkejut, Red Bull Malaysia lah. Saya cakap, uish, biar betul Red Bull komen. So saya pergi office dia, borak-borak, dah ada macam, yelah, dah ada link lah dekat situ. Borak. Tapi macam saya cakap, waktu tu kita Instagram pun tak jaga sangat. Apa yang kita post pun pelik-pelik. So brand ni brand besar. So kita tak boleh lah dengan waktu tu. Tapi waktu tu saya macam marah. Kenapa aku tak dapat apa semua. Tapi lama kelamaan saya tanya lagi dia, boleh tak jadi Red Bull Athlete? Ada yang cakap masih susah Zim, sebab macam-macam banyak-banyak halangan apa semua. Saya fight. Dia cakap pun macam-macam. Macam ada one of Red Bull punya worker juga dulu, staff cakap tak boleh Zim sebab umur. Maksud saya baru 24 saya rasa. Tak boleh Zim sebab umur dah macam ni. Saya tak dengar benda tu lah. Saya macam nak fight lagi. Sampai saya pergi jumpa Neymar tu kan. Saya ada connection dengan Red Bull International. Saya tanya pendapat diorang. Diorang cakap teruskan je, sebab mindset orang luar ni dah lain sikit. So saya try tanya pendapat diorang. Lepas tu lama kelamaan tak boleh buat apa juga, diorang terpaksa ambil saya.
3: Saksikan video penuh sekali.

0: Pop culture.
1: Ini dia Kusha Bay.
0: Tapi hari ni macam kau cakap, printing makin kurang. Orang dah kurang membeli paper. So how kewartawanan korang ni
2: berubah? Dia bertukar. Aku tak boleh nak cakap sangat sebab aku masuk 2017, zaman tu dah kurang dah print.
0: Okay.
2: Tapi bila dengar cerita orang-orang dulu tu, boleh nampak apa perbezaan dia tu. Sekarang fokus lebih dekat online. Fokus lebih kepada kepantasan daripada ketepatan.
0: Oh.
2: Bukanlah kita tolak tepi ketepatan terus, tapi kita nak keluar laju. Bila pergi assignment tu, dulu zaman aku buat news politik semua dulu kan, kalau interview orang ni, terus kena tulis short story dulu, short article dulu.
0: Right, treatment lah.
2: Dalam 3-4 para macam tu, nak flash dia panggil lah. So hantar terus, dia orang tu akan terus letak dekat online. So kita nak lawan dengan media lain ni, siapa paling cepat. So biasa siapa, macam orang biasa, akan like awan ni, akan like utusan berita harian semua kan. Bila scroll Facebook ke apa, siapa keluar dulu, dia nak kejar yang itu, supaya orang yang keluar dulu tu dapat klik. So dia nak cepat. Lepas tu, kelebihan media perdana ni, berbanding dengan banyak media-media kecil, portal-portal kecil ni kan, dia ada lapisan editorial tu. Layer tu banyak. So kau boleh jaga ketepatan. Sebab ramai orang akan check, akan double check story kau tu. Tapi benda tu dah makin lama makin kurang. Sebab kalau kau nak cepat, mungkin kau kena skip satu lapis ni. Sebab kau nak cepat keluar kan. Itu sayang lah bagi aku. Dia macam pride journalism tu yang ada dekat etika tu, ketepatan tu, dah makin tak dipandang berat lah.
3: Saksikan video penuh sekali.

0: Hello, hello, hello. It's your boy, Cat Fabuloso. Atau Cat Farish.
1: Sebab sekarang ni, quite surprised. Our Cat rasa bersyukur sebab tengok scene-scene hip-hop ni merata-rata. Kan? So, tak ada dah. Tak ada macam dulu-dulu kau pakai suruh baggy je. Kau, weh, yo-oh. Yang mana yo-oh? Even Cat masuk dalam film, masa rempit. First scene, race. Datang, semua budak-budak rempit rasa macam, apa hal budak yo-yo-oh ni masuk dalam scene aku ni. Kan? So, nak dijadikan cerita. Haji Wazi ni kau check lah. Dia memang rider Malaysia. Datang, jerit, Koyan. Dia panggil nama kampung. Lepas tu dia cerita kat budak-budak rempit ni pasal abang zaman rempit kat Ipoh. So dekat situ, diorang accept dan keluar filem rempit. Abang buat satu lagu, Cahaya di Atas Star. So budak rempit semua support. Dan sampai sekarang ni, beruntung rapper-rapper sekarang ni, mak rempit dengar lagu. Dah. Kita dah cuci dah. Too Fat dah cuci benda ni. Rough Edge dah cuci benda ni. Tarik kru dah cuci benda ni. Ultimate kan. Masa dulu kita tarik kan. Lepas tu jadi Ultimate. Ultimate dah cuci. Semua orang untuk dapat portion hip hop ni. Jaga lah. So support each other. So susah nak cakap lah. Kalau budak hip hop sekarang ni lembab, rugi lah. So tahniah lah yang pada yang menang. Siapa menang? Bihat. Tak ada orang ni dah beruntung. Sebab dia orang dalam studio jamming pun buat gig. Ni cerita pasal hip hop kan. Dia orang dah beruntung. Dia orang ada banyak platform. Cuma apa tak ada apa-apa nasihat sebab dia orang ni lagi terror daripada kita sebab zaman sekarang ni dia orang dah boleh dapat nyanyikan satu kalau stadium tu satu stadium tu nyanyi lagu dia orang. Tak tahulah siapa yang atas tu kan. Yang mana popular, yang mana tak popular pun banyak juga gig-gig kan, walaupun free gig tapi dia orang punya hustle tu adalah. Cuma dia orang kena stay relevant. Stay relevant ni senang je. Jaga adab lah. Adab tu kena jaga. Tolonglah budak-budak sekarang ni, bukan nak cakap apalah. Kadang-kadang dia orang nampak orang-orang lama dekat tepi-tepi tu kan. Just salam ya. Adab. Sebenarnya adab ni akan bawa korang lebih jauh sebab beza dia Malaysian dengan negara-negara lain serumpun, negara serumpun ni, kita diajar adab. Adab kita ada dulu, ada sekat sekolah zaman abang dulu, ada tata rakyat, ada civic. Zaman sekarang tak ada lah kot. So tata rakyat dan civic ni mengajar orang untuk bersalam. Assalamualaikum. Salam. Even Cina pun tahu salam. So untuk stay relevant kat industri ni, kalau dah tahu adab kan, atas stage kau tak ada problem. Kau nak lompat, kau nak bawa 20 orang atas stage pun, kalau ada adab kan, mesti purely survive. Saksikan video

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holera kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Aktiviti.
1: Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya, Nira Azizi, yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Masyarakat India tidak akan sesekali dipinggirkan dalam agenda pembangunan negara dengan kerajaan madani akan terus memperluas pelbagai ikhtiar bagi meningkatkan taraf hidup komuniti itu, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata usaha itu termasuk memperluas akses pembiayaan kepada usahawan, memperkukuh unit transformasi masyarakat India Malaysia, memperkasakan latihan keusahawanan serta pendidikan dan latihan teknikal dan vocational, selain membuka lebih banyak ruang pembangunan belia menerusi program mentor-menti. Perdana Menteri meneruskan siri libat urus bersama pimpinan masyarakat India bagi meneliti kemajuan pelaksanaan agenda kerajaan madani, di samping mendengar pandangan serta keresahan yang masih membelenggu komuniti itu. Sekian saja berita untuk jam ini, sumber berita dari Bernama. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengarkan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
1: Tak ada tapis-tapis, kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV On Air.
2: Rakita. Hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi, dan kita bertemu lagi pada hari ini 4 September 2026 untuk ruangan ini On The Way Rakita.
0: Dan untuk POV On Air selepas ini, kita nak discuss sedikit berkenaan dengan POV rakyat Malaysia yang ada behavior yang suka tunggu jualan murah ataupun sale sebelum membeli sesuatu barang. Tetapi sebelum tu, jom kita hype dulu dengan lagu apa, Atoy?
2: MC Saiz dan juga Malik, ini dia Tak Nak, muzik lain, fikiran lain.
3: I wanna take it back 995. Hey yo kid, try the beat.

0: Denzel Curry dengan Difference, muzik lain, fikiran lain. Dan POV On Air pada hari ini kita ingin bicarakan berkenaan dengan satu topik yang cukup menarik.
1: Bila orang cakap, eh jangan beli lagi, tunggu sale bulan depan. Ayat itu adalah memang sangat-sangat familiar untuk orang Malaysia. Nak beli phone, tunggu sale. Nak beli kasut pun tunggu sale. Barang rumah pun boleh masuk wishlist dulu, tunggu tarikh 99, 10-10 ataupun 11-11 sampai kadang-kadang kan kita tahu bila nak beli barang tetapi tak tahu lagi barang apa yang kita nak beli.
0: Tapi sebenarnya habit tunggu sale ini sangat-sangat menarik. Sebab dari satu sudut, waiting boleh menjadi satu keputusan keuangan yang bijak. Kalau kita tahu harga sesuatu barang memang ada pattern tertentu dan kita boleh tunggu. Tapi dari satu sudut lain, sale juga boleh buat kita beli benda yang asalnya langsung tak ada keperluan ataupun tak termasuk dalam plan. So hari ini kita nak tengok, bila kita tunggu sale memang boleh save duit, macam mana retailer tentukan harga, bila waktu tertentu lebih berbaloi untuk beli dan bila sale sebenarnya buat kita spend lebih banyak. Betul ke tidak perkara ni? Sebab tak semua benda yang discounted bermaksud kita sedang saving. Kejap lagi kita akan sama-sama bincangkan. Kita layankan dulu Millennium Parade with Sia Grey dan juga Daniel Caesar. Ini dia Blue, muzik lain, fikiran lain.

0: Rakita muzik lain, fikiran lain. Daripada laman media sosial Threads, ada individu-individu yang kita dapat baca perkongsian mereka kerana mereka merupakan antara individu yang selalu beli ketika sales.
1: Perkongsian daripada Umi Nadia. Dia tulis, sebagai pengguna barangan online Tegar, barang murah sehari sebelum sales, kalau esok 77, hari ni 67 lah yang murah. Oh, baru tahu. Tetapi perkongsian daripada Fira Syafiqah pula, beli dalam live. Meaning, waktu search for produk tu, jangan add to cart terus. Tunggu sampai ada live screen, masuk dalam live tu, add to cart. Make sure, dekat button checkout ada tag added from life. Lagi rendah harga boleh dapat. Yang ini saya baru tahu. Saya boleh cuba lepas ini?
0: Ya, ini antara perkara yang sebenarnya mungkin sebelum ni kita tak perasan. But sebenarnya dari perspektif bisnes, harga barang memang bukan semestinya fix. Retailer tengok beberapa benda. Demand, inventory, season, competition dan berapa lama produk tu dah ada dalam pasaran. Contohnya, daripada sudut fashion. Bila season dah nak habis dan masih banyak stok, retailer boleh buat markdown untuk clear inventory. Sebaliknya, barang yang demand tinggi dan stok terhad mungkin kurang insentif untuk bagi diskaun yang besar.
1: Dan selepas ini kita nak discuss pula sebab rakyat Malaysia kata memang di Malaysia ni ada sales season. Betul ke tidak? Kita akan bincangkan selepas ini. Sebelum tu ada lagu apa, Toy?
0: Kita ada lagu Terror dengan Aku Nak Kaya. Jom kita layankan muzik lain, fikiran lain. Aku Nak Kaya.

0: di Malaysia ini memang ada sale season. Kalau korang jenis suka tunggu sale, Malaysia memang agak senang untuk plan bila sale ini akan berlangsung.
1: Dekat e-commerce, kita ada kalender yang hampir boleh dijangka. Kita ada 99, 10-10, 11-11 dan juga 12-12. Selain itu, ada payday campaigns, Raya, Chinese New Year, Mid-Year Sales dan Black Friday ataupun Cyber Monday. Platform e-commerce terkenal dekat Malaysia memang menggunakan double date campaigns sebagai sebahagian daripada kalender promosi e-commerce Malaysia.
0: Dan yang menariknya, tak semua sale itu sama fungsi. Ada yang lebih kuat untuk electronics, ada yang banyak fashion, ada yang fokus kepada brands, ada yang memang clearance untuk dilakukan. So, kalau memang ada barang yang korang dah plan nak beli, waiting for the right sales window boleh jadi satu financial decision yang baik. Tapi kena ada satu syarat, barang tu memang dah masuk wishlist sebelum sale, bukan masuk wishlist sebab nampak banner sale 70%, 80% off dan sebagainya. So perkara ni pun kena bijak dirancang sebelum anda membuat pembelian jika anda tergolong dalam golongan yang menantikan sale season. Kejap lagi kita nak borakkan pula berapa besar sebenarnya harga boleh turun daripada apa yang kita lihat sebelum ini. Layankan dulu tender, music lain, fikiran lain. Always

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain. Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
1: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar.

0: jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
1: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Bila sebut tentang sale, berapa jauh sangat beza harganya boleh turun agak-agak ni, Ra?
1: Okey, kita ambil contoh lah yang lebih praktikal. Katakan satu kasut tu berharga RM500. So kalau kata sale tu 20%, dia akan jadi RM400. Kalau sale tu 30%, dia akan jadi RM300.50. Kalau sale tu 40% pula, dia akan jadi RM300. So nampak tak beza dia? Kadang-kadang kita ni terlalu fokus pada percentage dan tak kira actual ringgit yang kita jimat. Dan untuk sesetengah kategori, markdown memang boleh jadi besar bila retailer cuba clear seasonal stock.
0: Dalam laporan Black Friday 2026 di Australia contohnya, beberapa kategori fashion dilaporkan mendapat markdown sekitar 25 hingga 70%, manakala sesetengah electronics boleh mencecah sekitar 60%. Itu bukan bermaksud setiap produk di Malaysia akan turun sebanyak itu, tapi ia menunjukkan kenapa timing boleh menjadi sebab untuk kategori barang-barang tertentu itu turun harganya. Biasanya, fashion, seasonal dan older models lebih masuk akal untuk ditunggu kerana retailer ada sebab untuk clear inventory. Tapi kalau barang tu memang diperlukan sekarang, contohnya laptop untuk belajar dan juga appliance yang rosak, tunggu 4 bulan semata-mata nak kejar diskaun mungkin tak berbaloi. Sebab kita bukan cuma beli barang, kita juga sebenarnya beli masa.
1: So kalau kata anda semua ada pendapat masing-masing berkenaan dengan jualan murah ataupun sale, boleh WhatsApp kami di 0114975107 9. Atoy,
0: yep.
1: Ada lagu apa, Atoy?
0: Dian Bang dengan The Love Rival. Music Live, fikiran live.

0: Untuk penggiat dan pemuzik di luar sana, jika anda berminat untuk kongsikan karya anda di Rakita, boleh terus ke website rakita.my. Di situ, isikan form yang tersedia, pautkan link hasil karya anda dan kongsikan kepada kami.
1: Dan kami sentiasa terbuka untuk menerima karya-karya anda yang mana memenuhi syarat untuk kami mainkan di Rakita. Music lain, fikiran lain. Oh.

0: Alright, di jam yang berikutnya anda terus bersama dengan kami kerana whistle menjelma kejap lagi.
1: Dan kita nak highlight sedikit berkenaan dengan apabila kita bersukan ni, sekarang ni dah ada trend yang kita akan hire photographer ataupun videographer. Jadi jangan ke mana-mana, stay tune di Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holara kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Aktiviti.
1: Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.
0: Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi di Whistle.
2: Hari ini Whistle kita nak highlight tentang gambar ataupun video bila kita lakukan aktiviti sukan. Makin sinonim dengan sukan-sukan seperti bola sepak, larian, hiking, pickleball ataupun beraktiviti secara sosial tapi dah lengkap dengan package bayar jurugambar dan juga juru video.
3: Kadang-kadang kan, bukan setakat ambil gambar sendiri. Ada jurugambar yang siap turun padang, ambil action shot, ambil gambar team, gambar masa tengah celebrate and banyak lagi. Jadi kita akan bincangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan fotografer ataupun videografer semasa bersukan.
2: Pastel Light dengan Hello Sayang. Jom kita layankan dulu. Music Line, Fikiran Line. Hey.

0: Rakita music lain, fikiran lain. Kalau dulu kita main bola dengan member, habis game salam, ambil barang balik. Sekarang jersey dah ada custom, kasut dah matching, venue yang cantik dan juga siap ada photographer. Main bola sosial pun dah ada package fotografi. Ada action shot, ada team photo, celebration shot dan esoknya boleh tengok gambar sendiri dekat media sosial macam baru habis game final.
1: Tapi benda ni sebenarnya kan menarik sebab bila kita tengok perkembangan sukan sosial sekarang ni, kita bukan sekadar datang untuk bersukan. Tapi kita datang untuk jumpa orang, bina community, create memories dan kadang-kadang nak ada sesuatu yang boleh dibawa keluar daripada padang. So, hari ini kita nak cerita sedikit lah pasal culture sukan sosial dengan package coverage media ni, especially kalau kata sukan bola sepak lah. Tapi kita nak pergi beyond daripada sekadar foto dan juga video. Sekarang ni dah ada drone shot untuk match korang yang korang main secara sosial tu. Dan selepas ni kita nak call pula dengan salah seorang wakil drone shot KL.
0: Stay tune di Rakita, kita layankan dulu. Ini dia Luna Dira, You Are Cute But Boring. Music lain, fikiran lain.

0: Kita masih lagi bersama dengan Drone Shot KL yang ada menyediakan perkhidmatan untuk perlawanan bola sepak secara sosial khususnya. Dan kali ini kita nak tanya daripada wakil Drone Shot KL sendiri, adakah daripada sudut Drone Shot ini akan dapat liputan penuh cover satu game ataupun ada certain time sahaja?
1: Sebab tak silap saya, drone ni bukan macam kamera biasa yang boleh record je sepanjang masa kan. Mungkin ada faktor lain macam bateri, cuaca dan paling penting keselamatan. Boleh kongsikan tak?
2: So servis untuk servis daripada Football Drone KL ni, players akan dapat full match coverage. So daripada awal start, warm up, and then kita akan ambil gambar dengan menggunakan drone, warm up, full half, setiap half dan full match akan dapat full coverage lah untuk drone ni. So drone Football Drone KL ni akan bagi video tu, akan upload dekat YouTube berresolusi 4K 60fps.
0: Oh, cantik tu sebenarnya. Saya dah bayangkan dah macam mana kalau kata gambar sebelum match pun ambil menggunakan drone, dapat pula coverage the whole game menggunakan drone, mesti menarik dan cantik rakaman perlawanan tu.
1: Itu about coverage. Tapi selepas ini kita nak tanya pula berkenaan dengan keselamatan. Mungkin ramai yang macam risau drone dekat atas kepala, kalau jatuh macam mana?
0: Yap, kejap lagi kita sama-sama tanyakan. Stay tuned di Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: hati sebenar. Hidup ini sebelum mati. Hidup ini sebelum mati. Hidup ini sebelum mati. Hidup ini sebelum mati.
1: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
2: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
3: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
1: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
4: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
5: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
4: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
5: Kami disagree.
4: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
6: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
7: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
8: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
9: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua, dari bawah dan kini empayar mula terbina.
8: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
9: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
8: Saya Nafi.
9: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
8: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
9: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

0: Masih lagi Whistle hari ini bersama dengan Drone Shot KL ataupun Football Drone KL. Dan kali ini kita nak tanya pula berkenaan dengan risiko atas padang bila fly drone tu, bila kamera sedangkan spider cam pun boleh terkena bola. Ini kan pula drone. Dan seperti yang kita biasa tengok daripada video, kita perlu minta izin dekat PIC ataupun person in charge sebelum kita terbangkan drone tu.
1: Sebab walaupun drone tu kecil, kalau hilang kawalan, ada masalah teknikal ataupun jatuh, dia boleh terkena dekat pemain ataupun orang-orang yang berada dekat kawasan itu. Jadi boleh tak kongsikan sedikit berkenaan dengan perkara ini?
2: Bercakap tentang risiko, memang ada risiko untuk terbangan drone dekat padang. So dia bergantung kepada skill dan pengalaman seseorang pilot tu lah sendiri, untuk dia tahu bila bola tu travel, bila bola tu akan disepak, untuk pastikan angle dia, possibility untuk terkena bola tu sangatlah rendah lah. Sebab tu perlukan pilot yang berpengalaman. Tentang minta izin tu, sebolehnya sebenarnya kena minta izin dengan person in charge. Tapi dia bukan pasal person in charge lah. Dia sebenarnya tentang tanggungjawab sebagai pilot. Ambil full responsibility. Kalau ada apa-apa jadi, at least person in charge ataupun ref, dia tahu siapa yang dia kena cari. Contoh, kalau drone tu jatuh dekat atas kepala orang, so ref tu tahu siapa nak cari. Ataupun player tu sendiri tahu siapa yang nak cari, siapa yang perlu bertanggungjawab. So far, Alhamdulillah, Football Drone KL tak pernah lagi ada masalah. Sebab tu kita praktiskan minta izin dengan pihak person in charge ataupun ref, supaya kita ambil maklum, ref pun ambil maklum yang kita full rest, kita ambil full tanggungjawab kalau apa-apa jadi waktu terbangkan drone.
0: Jadi secara ringkasnya, sebenarnya ini adalah soal yang melibatkan kemahiran dan juga pengetahuan sebagus mana drone itu harus dikendalikan supaya tidak mengakibatkan sesuatu perkara yang tidak diduga, dan paling utama dalam masa yang sama boleh menghasilkan satu shot yang cukup menarik untuk satu-satu perlawanan.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
2: Rakita. Jam yang terbaru di On The Way Rakita, kita ada FYP featuring your playlist dan hari ini kita bersama dengan Nigel Sparks.
3: Sedikit info berkenaan dengan Nigel Sparks. Nigel mula kumpul topi sejak umur 14 tahun sebab minat budaya hip hop. Menariknya, dia pilih topi sebab waktu tu kasut sneakers mahal. Dengan harga sepasang kasut, dia boleh dapat kira-kira 3 hingga 4 buah topi. Dan Nigel pernah terlibat dengan New Era dan menjadi antara individu yang membantu mendapatkan peluang sebagai retailer rasmi.
2: Alright, kejap lagi kita kongsikan lagi beberapa trivia berkenaan dengan Nigel Sparks. Tapi kita layankan dulu, ini dia FYP hari ini. Kita ada Pretty Ugly by Nigel Sparks. Music line, fikiran light.

0: Nigel's Farts. Lepas pengalaman dengan New Era, Nigel tubuhkan The Cap City yang akhirnya menjadi antara identiti paling kuat dalam perjalanan bisnes dia. Salah satu desain awal yang meletup ialah Haters Cap. Lagi menariknya, desain itu sampai ditiru dan juga dijual di Thailand, China dan juga Korea Selatan. Tetapi, Nigel kata ketika itu, dia tidak rasa marah. Tetapi, rasa kagum sebab ada orang mengambil desain sebagai inspire.
1: 5 lagu pilihan Nigel Spark selepas ini. Layankan dulu kolaborasinya bersama dengan 7. Doa, muzik lain, fikiran lain.

0: Kita sedang berada dalam FYP featuring your playlist bersama dengan Nigel Spark.
1: Dan sekarang ini kita nak tanyakan Nigel, apakah top 5 favorite songs pilihan Nigel Spark sendiri?
2: All time eh, Runaway, Kanye West, apa lagi eh? No particular order lah, just top 5 je lah kan. Ada this lagu dari Nas, Everything. It's called Everything. Pun featuring Kanye juga. The other 3 song, I'm gonna shamelessly plug my own song je lah. My own song, Pretty Ugly. Bila Time's Good. It's a freestyle song. And also, Doa lah.
0: Dan kita nak tanya juga favorite artist, local dan international, pilihan Nigel Spark.
2: Local to myself. And international to Kanye. Let me

0: Kalau kata kita tengok perjalanan Nigel Sparks ni kan, sebenarnya hubungan Nigel dengan hip hop ni dah bermula sejak usia muda. Tetapi persoalannya, macam mana Nigel mula tertarik dengan hip hop culture ni?
1: I think I got to know hip hop obviously from radio lah back in the day. But when I really got into the hip hop scene sini adalah masa I kerja. So my first job, I kerja dekat Echo Park. Satu kedai yang lama lah, brand yang lama. Dia orang yang jual pakaian hip hop. So I buat internship kat situ. So dari situ I kenal lah artis-artis, kenal the industry lah basically. Definitely the artist yang sort of got me into hip hop is Eminem lah. So the Eminem Show album tu, itu yang buat I betul-betul jatuh cinta lah pada hip hop ni. Yeah, that's the album and the artist.
2: Right, menarik. Dan juga kita nak tahu selepas ini pendirian Nigel bila kita bercakap tentang music. Stay tuned di kita, Music Line, Fikiran Line.
3: It was all a dream. Looking back, sumpah ku tak tahu what it means. Semua benda macam unattainable. Semua orang macam unavailable. Ku kena get mine. 50 got to get rich. Or die trying. Do apa yang aku grew up listening.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gatekeep.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
3: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
4: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
5: Softman ni bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri.

0: Tapi komen kadang nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
1: Huh, kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.

0: Rakita Music lain, fikiran lain. Apa pendirian Nigel Sparks when it comes to music?
1: I bukan seorang yang macam purely sangat yang like kalau hip hop ni kena lyrics, kena lyrics, kena every line tu kena punchline, ada bars dia. I mean itu penting, tapi kadang-kadang maybe this is an unpopular opinion, tapi macam penat juga kalau asyik kena fikir pasal lyrics, nak dengar every word he say kan. Maybe back then when I was younger, yes lah. Tapi as I grow pun dia macam more to vibe, more to the beat juga, more to again, masa tu mental I kat mana? Masa tu I tengah stress ke? Tengah break up ke? So, dia depends juga. Dia tak ada one thing yang, oh kalau I dengar music tu mesti kena cari beat dulu ke? Kena dengar dia punya lyrics dulu? Tak ada.
0: Alright, terima kasih kepada Nigel Sparks kerana sudi kongsikan pendirian dan pendapat beliau. Dan kepada anda, ada sesuatu yang istimewa Rakita sediakan bersama dengan Nigel Sparks.
2: Anda boleh check out social media rakita.my, full episode Nigel Sparks di Sembang Indie next week.
0: Music lain, fikiran lain.

0: Adakah anda terlepas beberapa episod podcast yang banyak kita sediakan sebelum ini, ataupun anda terlepas sesi temu bual bersama dengan tetamu-tetamu jemputan kami? Semuanya ada, anda boleh saksikan di YouTube channel Rakita.my.
1: Yang penting jangan lupa tekan butang loceng dan follow kami di YouTube Rakita.my. Di situ anda tidak akan ketinggalan segala update terkini kami.
0: Rakita, music lain, fikiran.

0: Terima kasih kepada anda yang terus setia dengarkan Rakita, dan kepada yang baru saja tune in, jangan risau, kita akan rewind dan recap semula apa yang kami bualkan sejak daripada pagi tadi.
1: Kami akan make sure tak ada seorang pun yang ketinggalan topik-topik penting ataupun topik-topik hangat yang telah pun kami bualkan daripada pagi tadi sampailah sekarang ini. Jadi jangan ke mana-mana, stay tune di Rakita, muzik lain, fikiran lain.
2: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang, hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Rakita Gigbot Drop. North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni, geng. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
0: Hai, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari. Saya Atir Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Tan Sri Hamidin Mohamad Amin membuat keputusan mengejutkan apabila menarik diri daripada persaingan pemilihan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM walaupun mendakwa menerima pencalonan tertinggi dan sokongan majoriti daripada sebahagian besar ahli gabungan badan induk itu. Presiden kehormat FAM itu berkata, keputusan berkenaan bukan sesuatu yang mudah untuk dibuat, terutama selepas menerima kepercayaan dan sokongan daripada keluarga Bola Sepak Malaysia. Namun selepas mempertimbangkan kepentingan FAM dan masa depan bola sepak negara secara menyeluruh, Hamidin berpandangan keputusan itu mampu membuka ruang terbaik untuk badan induk berkenaan melangkah ke era baru. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengarkan kita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
2: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ini sekarang.
1: Dekat e-commerce, kita ada kalender yang hampir boleh dijangka. Kita ada 99, 10-10, 11-11 dan juga 12-12. Selain itu, ada payday campaigns, Raya, Chinese New Year, Mid-Year Sales dan Black Friday ataupun Cyber Monday. Platform e-commerce terkenal dekat Malaysia memang menggunakan double date campaigns sebagai sebahagian daripada kalender promosi e-commerce Malaysia.
0: Dan yang menariknya, tak semua sale itu sama fungsi. Ada yang lebih kuat untuk electronics, ada yang banyak fashion, ada yang fokus kepada brands, ada yang memang clearance untuk dilakukan. So, kalau memang ada barang yang korang dah plan nak beli, waiting for the right sales window boleh jadi satu financial decision yang baik. Tapi, kena ada satu syarat. Barang tu memang dah masuk wishlist sebelum sale. Bukan masuk wishlist sebab nampak banner sale 70%, 80% off dan sebagainya.
2: Throwback! Kita rewind apa yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Katakan satu kasut tu berharga RM500. So kalau kata sale tu 20%, dia akan jadi RM400. Kalau sale tu 30%, dia akan jadi RM300.50. Kalau sale tu 40% pula, dia akan jadi RM300. So nampak tak beza dia? Kadang-kadang kita ni terlalu fokus pada percentage dan tak kira actual ringgit yang kita jimat. Dan untuk sesetengah kategori, markdown memang boleh jadi besar bila retailer cuba clear seasonal stock.
2: Dalam laporan Black Friday 2026 di Australia contohnya, beberapa kategori fashion dilaporkan mendapat markdown sekitar 25 hingga 70%, manakala sesetengah elektronik boleh mencecah sekitar 60%. Itu bukan bermaksud setiap produk di Malaysia akan turun sebanyak itu, tapi ia menunjukkan kenapa timing boleh menjadi sebab untuk kategori barang-barang tertentu itu turun harganya.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat, kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita, nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Walaupun drone tu kecil, kalau hilang kawalan, ada masalah teknikal ataupun jatuh, dia boleh terkena dekat pemain ataupun orang-orang yang berada dekat kawasan itu. Jadi boleh tak kongsikan sedikit berkenaan dengan perkara ini?
2: Bercakap tentang risiko, memang ada risiko untuk terbangan drone dekat padang. So dia bergantung kepada skill dan pengalaman seseorang pilot itulah sendiri, untuk dia tahu bila bola tu travel, bila bola tu akan disepak, untuk pastikan angle dia, possibility untuk terkena bola tu sangatlah rendah lah. Sebab tu perlukan pilot yang berpengalaman. Tentang minta izin tu, sebolehnya sebenarnya kena minta izin dengan person in charge. Tapi dia bukan pasal person in charge lah. Dia sebenarnya tentang tanggungjawab sebagai pilot. Ambil full responsibility. Kalau ada apa-apa jadi, at least person in charge ataupun ref, dia tahu siapa yang dia kena cari. Contoh, kalau drone tu jatuh dekat atas kepala orang, so ref tu tahu siapa nak cari. Ataupun player tu sendiri tahu siapa yang nak cari, siapa yang perlu bertanggungjawab. So far, Alhamdulillah, football drone KL tak pernah lagi ada masalah. Sebab tu, kita praktiskan minta izin dengan pihak person in charge ataupun ref. Supaya kita ambil maklum, ref pun ambil maklum yang kita full rest, kita ambil full tanggungjawab kalau apa-apa jadi waktu terbangkan drone.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best.

0: Jika anda berada di luar Lembah Kelang, tak dapat nak reach frekuensi 107.9, anda masih boleh dengarkan Rakita melalui live stream di rakita.my.
1: Bukan itu saja, anda juga boleh download aplikasi Audio Plus dan juga MyTV mana-mana. Jadi selepas ini, kalau kata berada di luar negara sekalipun, anda masih boleh dengarkan kami di rakita.my.

0: Untuk penggiat dan pemuzik di luar sana, jika anda berminat untuk kongsikan karya anda di Rakita, boleh terus ke website rakita.my. Di situ, isikan form yang tersedia, pautkan link hasil karya anda dan kongsikan kepada kami.
1: Dan kami sentiasa terbuka untuk menerima karya-karya anda yang mana memenuhi syarat untuk kami mainkan di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.

Rakita Gigbot Drop. North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni, geng. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Fikiran kita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
2: Buat.
1: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
3: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kiralah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
4: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padang dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
5: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.

korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holera kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Rakita Gig Bot Drop. EJKLS Seni presents Homeground Live Volume 8 di Pangkin at EJKLS Seni 5 September dari jam 8 malam bersama Subculture, The Rudin, Experiment Melody, Roseanne dan banyak lagi. Pakai mask masa keluar guys, his power ni. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: yang baru, kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
2: Tak manis bila didengar orang lain.
3: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
4: Bila nampak Langkah Sukar pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
5: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
6: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
7: Alam sekitar pun kena jaga, macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
8: Langkah Sukar darah kita
4: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
0: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara, dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraikan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar, merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holara kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Rakita Gig Bot Drop. North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni, geng. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Kualiti udara di Serian Sarawak terus berada pada tahap bahaya apabila stesen pemantauan di Ibu Pejabat Polis Daerah kawasan itu merekodkan bacaan indeks pencemaran udara mencecah 518 setakat pagi ini. Menurut laman sesawang Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, Kuching turut mencatatkan bacaan pada tahap bahaya iaitu 310. Dua lagi kawasan di Sarawak berada pada tahap sangat tidak sihat iaitu Samarahan dengan bacaan sebanyak 281 dan juga Seri Aman dengan bacaan sebanyak 245. Selain itu, 10 lokasi merekodkan bacaan IPU tidak sihat melibatkan 6 kawasan di Sarawak iaitu Sarike dengan bacaan sebanyak 181, Sibu dengan bacaan sebanyak 177, Mukah 173, Bintulu 157, Samalaju 152 dan juga Institut Latihan Perindustrian iaitu ILP Miri 116, manakala masing-masing 2 di Johor dan Sabah. Dalam pada itu, 42 kawasan di seluruh negara dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 12 kawasan mencatatkan bacaan baik. Sekian saja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
3: Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Apa khabar? Ya, hari ni hari Friday. So, harap semuanya macam happy-happy sebab kita nak masuk ke weekend kan. Korang memang menantikan weekend sebab boleh buat macam-macam benda selain daripada, you know, membanting tulang, nak cari rezeki dan sebagainya. Okay, tapi harap semuanya okay-okay aja. Ini Bob dan juga Heidi. Stop petang guys sampai pukul 7 petang.
2: That's right. And kita harap korang semua okay. It's TGIF. Kalau korang ada plans for the weekend, jangan lupa untuk, you know, make sure everything's ready on your end. Clearkanlah memori-memori dekat phone tu lah. Sebab nak ambil-ambil gambar, nak ambil-ambil video pun semua. Don't forget to make good memories, alright? So, kita akan melangkah masuk ke dalam skor. And we want to let you know, ada berita-berita sukan yang sangat-sangat best. Stay tuned with us. Kita, muzik lain, fikiran lain.

Savage Life. Life is a... Don't overdose it. What is life?

0: Guys, kita ada cerita pasal atlet lompat tali negara kita yang bernama Firdaus Rashid. Apabila muncul juara kategori lelaki 30 tahun ke atas gaya bebas pada kejohanan lompat tali universal dan piala UJR 2026 di China.
1: Atlet berusia 31 tahun itu menamatkan kemarau emas selepas dua penampilan sebelum ini, menyaksikan dia meraih pingat perak pada tahun 2024 dan juga tahun 2025.
0: Firdaus ni juga pernah mencipta rekod Malaysia dalam Malaysian Book of Records bagi acara speed double dutch selama 30 minit tanpa henti dan sudah 3 kali mewakili negara kita Malaysia ini di kejohanan dunia dengan kesemuanya berjaya menaiki podium. So kita harapkan semoga Firdaus akan terus menunjukkan prestasi yang membanggakan macam ini. Teruskan Rakita 107.9.

0: Echo atas echo. Beat masuk, groove dirasai. Deep bass berdenyut-denyut di hati. Inilah groove kita. Kita letak DJ Johnny Medkits kat deck. Kasih low at high frequency. Malam weekend penuh energy. Upkan volume groove kita dan rasai degupan bass di hati dengan beats dari DJ Johnny Medkits di Rakita setiap Jumaat dan Sabtu 10 malam ke 12 tengah malam. Music lain, fikiran lain, lain rentaknya.
1: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat.

0: Memang dah sebati dalam jiwa. Kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
1: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
4: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
3: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
4: Kami disagree.
3: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.

0: Alright guys, kau kita nak borak dengan korang juga cerita-cerita dunia-dunia gaming. Ha, kalau kita cerita pasal satu game ni, dia dah meraihkan 10 tahun anniversary dia. Kalau budak tu dah darjah 4 dah, sedar tak sedar ini dia. Mobile Legends Bang Bang kini memasuki ulang tahun ke-10 dengan kempen global All In MLBB yang dilancarkan mulai hari ini oleh Moonton Games.
1: Sepanjang sambutan ini, pemain bakal menerima pelbagai ganjaran dan juga special-special kandungan, termasuk 10 anniversary celebration pass dari 4 September sampailah ke 1 November dengan peluang mendapatkan skin epic terbaru Nana serta beberapa peti skin.
0: Alright, so menurut Moonton Games juga, MLBB sekarang ni dah mencapai lebih daripada 1.5 bilion pemasangan dan juga 110 juta pengguna aktif bulanan di lebih 80 buah negara. Alright, so kalau korang ada, you know, main game Mobile Legends Bang Bang ni, korang share dengan kita orang sikit korang punya ranking tu kat mana, tag kita orang rakita.my.

0: Dari tiga kod punk yang rebel, unite dan berjiwa tanah Kelantan.
1: Dari tradisi DK lahir gabungan bunyi rentak lama, bunyi barang.
0: Dan no good nak bawa punk rock dengan iringan DK Barat yang bakal buat hal di KL.
1: Guys, DK not dead.
0: Kumpulan DK No Good live di panggung audien Kuala Lumpur 24 Oktober 2026.
1: Satu malam untuk seni, bunyi dan juga semangat yang dok padam-padam.
0: Tiket boleh dapatkan sekarang dekat loket.com.
1: Rakita, sokong gerakkan kumpulan DK No Good.

0: Rakita Gig Bot Drop. Indie Vibes at Panggung Anniversary bersama Tres Empre, Andy, Versaville dan Rina Himre. 5 September dari jam 3 petang di Panggung Anniversary, Taman Botani KL. Take care guys, haze berat ni. Info lanjut di media sosial Rakita. Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama, Frekuensi Fikir.
1: Muzik lain, fikiran lain, and korang masih lagi bersama Bob dan juga Heidi. And sekarang ni kita dah melangkah waktu petang, and I'm gonna quote Bob. Bob selalu cakap, you know, ini adalah masanya untuk kita menghubungkan sel-sel otak kita untuk kita berfikir tentang the creative economy. But today's a special day because today we're looking past the record covers and also we're sitting down with Leonardo Piso. Alright, we're gonna check out what goes on beyond the chaotic pits and also the cross-border tours. We're exploring Leo as an individual.
2: Of course juga, we wanna see macam mana Leo manage post-tour burnout, rasa brotherhood untuk kita punya serantau bukan di Malaysia saja, meliputi Southeast Asia, and apa, you know, essence untuk maintain grounded dalam dunia underground. Frekuensi Fikir.

0: Siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
4: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata melilau. Koordinasi tangan pun ke laut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang pun ting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekah 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita

0: berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
1: Tapi kalau usaha dah sebatik, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
0: Macam Nafafi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
1: Saya Nafi.
0: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
1: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
0: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
2: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat. It's easy to understand yourself if you dance.

0: Malam minggu korang terasa sepi. WhatsApp dalam grup pun tak ada orang nak reply. Dan korang perlukan echo yang bergema-gema. Dan nak malam weekend korang ni penuh dengan beats, groove dan juga deep bass yang berdenyut-denyut.
1: Inilah groove kita. Kita letak DJ Johnny Mad Kids on the deck.
0: So kasih low end, high frequency, malam weekend penuh dengan energy.
1: Jangan lupa kasih up volume groove kita dan rasai degupan bass di hati dengan beats DJ Mad Kids di Rakita setiap Jumaat hingga Sabtu 10 malam hingga ke 12 pagi.
0: Music lain, fikiran lain, lain rentaknya.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi. Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Rakitiviti.
1: Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.
0: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
2: Alright guys, terima kasih korang stay lagi. Bob dan juga Hedy kat sini. Kita masuk untuk YTJT. Alright, kejap lagi kita ada, you know, nak ceritakan kepada korang antara event-event, konsert-konsert, gig-gig yang berlangsung sepanjang tahun ini. Kedepan sampailah habis tahun. Alright. So harap korang semua stay tune sebab ada banyak cerita. Antaranya ada rapper ni buat tour. Dia ada dua orang eh.
3: That's right. Only heavy hitters only. Selepas ini we're super duper proud to share with you guys Hantu Bawah Katil Tour by Ichal Mosh. Stay tune with us dekat YTJT selepas ini.

0: Alright guys, pernah tak korang tengok movie kan? Ada satu scene tu, orang tu macam tengok bawah katil dia. Ni movie seram lah. Tengok bawah katil, lepas tu ingat ada hantu. Rupanya tak ada jump scare sahaja. Tapi yang ni real punya, memang ada hantu bawah katil. Ini dia Ichal Moj bersama dengan Petualang Langit. Bawakan kepada korang Hantu Bawah Katil Tour 2026.
1: That's right. And 4 lokasi guys. 3 Oktober dekat Ruas Penang, 17 Oktober dekat Lady Boss Ipoh, 31 Oktober Spooky Season dekat Warm Room Kuantan, dan akhir sekali mereka akan mendarat pada 28 November untuk penutup tour ini di Embrace Hall JB. Dan harga tiket sangatlah munasabah untuk tengok Ichal Moj guys. Online RM45, door RM55 saja.
0: Alright, so korang boleh dapatkan tiket dekat ichalmoj.ubertickets.asia. Dan korang kena stay update dengan media sosial Ichal Moj, especially-nya untuk korang dapat tahu siapakah Ichal Moj dan juga Petualang Langit akan bawa diorang waktu tour nanti di 4 lokasi yang Heidi bagi tahu tadi. Alright, so korang support Ichal Moj dan juga Petualang Langit ini. Kalau kita tak support, siapa lagi nak support? Okay, so wish good luck untuk tour ini, Ichal Moj dan juga Petualang Langit.

0: Alright guys, sehari sebelum Malaysia Day 15 September 2026 hari Selasa, kita orang nak ajak korang jom pergi Merdekaria.
1: That's right, ada Azmil Yuno and also Orkes Padu yang akan turut bersama untuk Malaysia Day Eve 2026 di Merdekaria. And also akan ada Mirthless, akan ada Fabian Mark Peter and also Eloise Lau. Yeah.
0: So jangan lupa dapatkan tiket korang dekat merdekaria.com. RM35 je kalau korang beli awal dan RM45 kalau korang beli dekat door. Okay, so jumpa korang nanti dekat Merdekaria. Okay.

0: Alright guys, YTJT, kita nak bagi tahu untuk korang semua, kita ada Darkness Conspiracy 2026 guys. Korang kena datang event ni sebab dia punya line up memang jahat-jahat. Akan berlangsung pada 5 September hari Sabtu 7 petang sampailah habis guys. So kita ada siapa Hedy?
1: Kita ada semua band yang logo dia macam kerak-kerak sofa tu. Kita ada Damak Official, kita ada Majusia Official, kita ada God Lasting Chaos, Insulator, Battle Him and also Cult Lux. Okay, so here's the thing. It's going to go down dekat Petai Belalang KL esok guys, on Saturday daripada 7 malam until the madness ends. Alright.
0: So korang yang gerak nanti jangan lupa share the madness dengan kita orang, tag rakita.my. Okay.

0: cover yang baru, kita share yang rare. Kita up yang underrated, kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sweet dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
3: Softman bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Mereka punya kutuk cuma bunyi bingit.

0: Dari tiga kod punk yang rebel, unite dan berjiwa tanah Kelantan.
1: Dari tradisi DK lahir gabungan bunyi rentak lama bunyi barang.
0: Dan No Good nak bawa punk rock dengan iringan DK Barat yang bakal buat hal di KL.
1: Guys, DK not dead.
0: Kumpulan DK No Good live di panggung audien Kuala Lumpur 24 Oktober 2026.
1: Satu malam untuk seni, bunyi dan juga semangat yang dok padam-padam.
0: Tiket boleh dapatkan sekarang dekat loket.com.
1: Rakita, sokong gerakkan kumpulan DK No Good.

senang untuk anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik untuk mak.

0: terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.
1: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob menyampaikan berita untuk jam ini. Dewan Perdagangan Islam Malaysia DPIM berharap belanjawan 2027 bulan depan memberi keutamaan lebih besar kepada perbelanjaan pembangunan berbanding perbelanjaan operasi bagi merangsang pertumbuhan ekonomi serta memperkukuh daya tahan negara dalam persekitaran ekonomi yang tidak menentu. Presidennya, Datuk Muhammad Saha Mahdin berkata, peruntukan pembangunan yang lebih besar penting bagi memastikan perbelanjaan kerajaan memberi impak lebih ketara terhadap aktiviti ekonomi selain membuka peluang kepada komuniti perniagaan. Malah tambah beliau lagi, polisi percukaian juga perlu lebih mesra perniagaan selain keberkesanan penyampaian kerajaan dan kecekapan jentera pentadbiran dipertingkat bagi mengurangkan kos operasi komuniti perniagaan. Beliau berkata lagi tempoh panjang untuk mendapatkan kelulusan kerajaan khususnya bagi projek pembangunan tanah turut meningkatkan kos operasi syarikat. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream secara online di rakita.my.
1: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
0: Music lain, fikiran lain and korang masih lagi bersama Bob dan juga Heidi. And sekarang ni kita dah melangkah waktu petang and I'm going to quote Bob. Bob selalu cakap, you know, ini adalah masanya untuk kita menghubungkan sel-sel otak kita untuk kita berfikir tentang the creative economy. But today's a special day because today we're looking past the record covers and also we're sitting down with Leonardo Piso. Alright, we're going to check out what goes on beyond the chaotic pits and also the cross-border tours. We're exploring Leo as an individual.
2: Of course juga, we want to see macam mana Leo manage post-tour burnout, rasa brotherhood untuk kita punya serantau bukan di Malaysia saja, meliputi Southeast Asia and apa, you know, essence untuk maintain grounded dalam dunia underground. Frequency fikir.
1: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih, rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekat.

0: the end of the song.
1: Dari tiga chord punk yang rebel, unite dan berjiwa tanah Kelantan.
2: Dari tradisi DK lahir gabungan bunyi rentak lama, bunyi barang.
1: Dan no good nak bawa punk rock dengan iringan DK Barat yang bakal buat hal di KL.
2: Guys, DK not dead.
1: Kumpulan DK No Good live di panggung audien Kuala Lumpur 24 Oktober 2026.
2: Satu malam untuk seni, bunyi dan juga semangat yang dok padam-padam.
1: Tiket boleh dapatkan sekarang dekat loket.com.
2: Rakita, sokong gerakkan kumpulan DK No Good.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Rakiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

0: pop culture di sini guys. DJ jemput dengar.
1: Apa yang menyebabkan kau rasa macam kaset ni best ah? Dia weh, dia apa beza dia? Apa dia punya best dia?
2: Oh, apa yang best eh? Peringatan best, tapi kaset dia lebih, ini personal opinion lah, agak personal lah. Dia bukan tak cakap mana-mana media lain tak okey. Cumanya sebab kita membesar dengan kaset.
1: Okay.
2: Nak cakap kita membesar dengan peringatan mungkin sangat dah lama sangat lagi. Okay. Kita tak lahir lagi waktu tu. So kaset adalah salah satu yang dekat dengan kita waktu kecil.
1: Yeah.
2: So dia lebih ada sentimental value dari segi macam mana cakap, kita kecil pernah menggunakan kaset ni. Mm-hmm. Jadi dah besar kita cakap okay, lebih dekat dengan kaset lah. Tapi mungkin piring hitam dia jauh sikit. Mm-hmm. Tapi untuk DJ menggunakan kaset, macam mana boleh suka menggunakan medium tu adalah dia satu kecil, dan mungkin dalam satu bag yang besar kita boleh muat sangat banyak.
1: Mm-mm.
2: Mungkin piring hitam pun kita boleh muat dengan, sebab dia nipis kan. Mm. Tapi dia lebih lebar apa semua kan. Tapi dan kaset lebih mudah, best lah untuk kita pegang. Ada kotak dia, ada ada inlay dia dan apa semua. Dan dari sound quality, aku tak macam cakap yang kaset lebih bagus lah. Tapi dia ada keunikan dia tersendirilah dari segi bunyi noise daripada kaset tu. Bukan rasa macam, wah, rasa macam kita dekat zaman dulu lah kan. Bunyi dia dah macam okay lah, lebih kurang begitulah. Kenapa kaset menjadi pilihan lah. Bukan piring hitam tak best. Saya pun, aku pun collect piring hitam juga.
1: Mana kecenderungan kau lebih daripada kaset?
2: Ya, betul. Dan yang paling penting lebih murah.
1: Lebih murah. Range dalam RM6 lah.
2: Boleh lah. Untuk sekarang RM30 ke bawah tu boleh diterima.
1: Boleh dapat.
2: Boleh dapat lagi lah.
1: Mana kau ada ni lah, era kau pegang pensel.
2: Ya, aku pernah perform atas stage masa tu. Memang kita pusing pakai pen.
1: Pakai pen lah.
2: Betul. Saksikan video

0: My Sukan Corner. Okay, Khalish. Setakat yang saya boleh faham adalah bila kita pergi tempat orang, kita tengok orang yang origin kat situ memang apa adanya. Kita dengan kasut paling latest, seluar paling... kan? So, okay. Yeah. Sambungan cerita tu.
1: Okay. Lupa lah. Sebelum kami diperkenalkan. Sebab kita ada barisan pesa yang jaga kita. Kita orang 10 orang. Ada 15 pesa jaga kita. Sebab dia memang design kan so that kita boleh run bersama pesa lah. Mm-hmm. So, kita tahu kita punya kemampuan kan. So, head coach sebenarnya cakap jangan terlampau kesian kepada mereka. Tetapi, dia cakap. Tapi, macam saya letakkan diri saya sebagai kesian, terlampau kesian ataupun kita nak macam, dia menipu ke tak apa. Bagi saya tak kisah sebab kita boleh nilai secara menyeluruh sebenarnya kan. Ha, kalau dia hidup mewah dan dia buat kesian, kita geram juga kan. Okay. Kita tahu cara dia kan. So sebelum cerita pada kasut tu, saya ingat hari kedua kita orang masih lagi climatization punya sesi sebenarnya. So waktu tu sangat sejuk sebab kita masuk ke dalam forest, kita masuk dalam hutan. Okay. So saya pakai glove dengan saya pakai hand compression lah. Kan? So pesa saya ketika dia dulu follow saya sebab bila dekat hutan ni kita punya grup berpecah. So mungkin fast runners dah tarik ke lain sebab kita fast runner of course akan dapat lebih mileage. So dia kena pusing kan. Okay. So dia berpecah. Ketika tu saya ingat Haziq Hamzah, Afiq Sani, saya dengan Kamil seorang lagi, empat.
0: Okay.
1: Nampak saya follow Haziq Hamzah. So waktu tu saya tak boleh nak tarik balik, tak boleh nak break sebab kat belakang dah tak ada orang, dia orang dah berpecah kan. So terpaksa keep up. Lepas tu last sekali split kepada dua, tinggal saya dengan pesa.
0: Okay.
1: So tinggal saya dengan pesa kat belakang. Pesa tu tanya saya, saya pakai glove kan. Dia tanya saya ada lebih ke tak.
0: Okay.
1: Dia tak pakai glove dan dia pakai long sleeve saja.
0: Okay.
1: Keadaan sangat sejuk. Saya rasa single digit ketika tu.
0: Oh. Okay.
1: Saya ingatkan dia kebal.
0: Okay. Sebab so, ingatkan dia dah biasa.
1: Dia biasa kan. So saya macam, okay, saya pakai lah. Still saya pakai sampai habis kan. So rasa saya tengah sekesan. Terasa macam, weh, kita datang dengan full gear ni. Kan.
0: Diorang sebegitu je.
1: Diorang sebegitu je kan. Tapi nak dijadikan cerita, pesa tu hari sebelumnya dia tak ada kan. So saya simpan glove tu. Hari last sebab dia tak ada juga, saya kirim kat kawan dia.
0: Okay.
1: So bila saya balik tu, kawan dia snap hantar kat Instagram saya, dia dah bagi kan.
0: Oh dah, okay.
1: So rasa sampailah, macam happy. Rasa macam happy kan. So nak cerita pasal kedaifan lah.
2: Saksikan video penuh

0: Di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Mira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
2: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padang sedanglah kita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
3: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
4: Eh, tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
5: Tak manis bila didengar orang lain.

0: Future Items bersama saya Nira Azizi, Iman Ali in the house, guys. How you dapat inspiration untuk buat video-video macam tu?
1: Saya biasa kalau nak cari idea tu, dia sebenarnya kan, idea ni kita kena rajin berfikir.
0: Allah.
1: Kita kena rajin berfikir. Dia

0: sendiri memang ada team?
1: Macam saya sendiri, okay, saya dengan Sharkman lah.
0: Okay.
1: Saya dengan Sharkman, kita orang akan bergerak sekali lah. Sekali dengan cameraman saya. So, kita orang tiga orang lah. And idea tu kita akan dapat macam saya, kawan-kawan saya. Saya
0: kawan-kawan yang bagi.
1: Kawan-kawan saya, saya tengok sekeliling saya sebab before ni saya bekerja dengan orang.
0: Okay.
1: Jadi, saya ada pengalaman bekerja dengan banyak jenis bosses, banyak jenis pekerja-pekerja kan. Jadi dekat situ saya bawa perangai. Saya jenis yang cepat tangkap perangai orang. Saya borak dengan dia 2-3 jam
0: Okay.
1: Saya boleh mimik karakter dia. Sebab tu saya boleh buat POV street food. Saya boleh buat jadi orang Aceh. Boleh jadi orang Chinese. Kena bagi situation lah. Kalau macam terus random macam tu, dia susah sikit lah.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: Rock Hita 107.9.
1: Excluded every

0: pop culture.
1: Adam John, tentang dunia-dunia collecting item.
2: Of course, in the 90s, kanak-kanak 90-an, kanak-kanak 90-an mana yang tak tengok kartun?
1: Betul.
2: Semua tengok kartun. Tiap-tiap petang ada kartun best-best. Ada Thundercats, ada Ninja Turtles, ada X-Men, ada Doraemon. In the 90s itulah bermulanya. Memang even toy manufacturer semua pun memang masa tu lah. Diorang betul-betul keluarkan benda-benda yang kita kumpul sekarang ni kan. Tapi of course pada masa tu sekolah lagi. Mana nak ada duit nak beli kan. Kalau minta pun minta dekat atuk aku ke, dekat uncle ke, auntie aku ke. Biasalah, even mak bapak aku pun periksa nombor satu dulu.
1: Baru dapat.
2: Biasalah
1: Asian
2: tu.
1: Parents lah.
2: Asian parents. Selain daripada tu, tunggulah hari jadi. Masa birthday baru dapat. So dapatlah Transformers kan. Ninja Turtle semua memang time birthday lah akan tunggu kan. Jadi benda-benda macam toys-toys ni semua memang sejak daripada situ dah start kumpul. Tapi bila dapat tu simpan elok-elok kan. Even some of them aku ada sampai sekarang.
1: Yang kau dapat dulu-dulu tu.
2: Tapi kebanyakan yang tak dapat masa tu, sekarang ni lah ada duit sendiri cari balik kan.
3: Saksikan video penuh sekali.

Rakita Gig Bot Drop. North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang. 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni, geng. Info lanjut di media sosial Rakita.

Hello, hello, hello. It's your boy, Cat Fabuloso. Atau Cat Farish. Zaman tu, kau tak boleh rap, kau tak boleh nyanyi lagu English yang sekarang ni, sorry to say lah, diction masa tu penting untuk scene hip-hop. So, kalau kau naik atas pentas, aku rap English, orang cakap rap perak apa ni kan. So, aku stop sebab orang cakap kau tak pandai, jangan buat. So, kita orang luckily, dalam rough age semua ada English educated lah. Dia orang ada debater, ada semua. So bila kita nyanyi atas stage, kena bunyi sebiji, tak ada nampak Melayu, tak ada nampak slang tu hilang. Dulu kau naik atas stage, kau kena nyanyi lagu cover, hip hop punya gig . Lagu cover tu kadang-kadang kau group ada 5 group dalam gig tu, 3 group nyanyi lagu sama. Jadi bayangkan masa tu The Joint ada Teh Tarik Crew. Zaman-zaman berebut nak perform dengan minus one. Ada budak-budak Ampang, ada budak-budak Subang. Lepas tu first gig yang kita cerita pasal kat KL lah, first gig dekat Malibu, Abang Cat masuk as the vibe. Lepas tu ada Innuendo, ada Poetic Emo. Ini Iman Tang dengan Nazri buat gig ni bersama dengan Azan Rough Edge. Masa tu Azan Rough Edge belum lagi Rough Edge. Lepas habis tu Too Fat ada event kat sana, dan lepas tu Abang lebih pada Too Fat jadi dia orang punya sound operator. Lepas dalam masa sama buat Rough Edge. Dan Rough Edge ni sebenarnya ialah bila dah campur dengan Malik, campur dengan orang ni Azan, Malik, semua, kita punya knowledge tentang hip hop dengan R&B ni tebal. So dari situ, daripada kawan-kawan, daripada knowledge sampai ke hubungan persahabatan, dan terjadinya budak-budak hip hop dekat Taman Tun ni jadi Fat Family, daripada Fat Cat Bomb Squad, saya dengan Malik Fat Cat Bomb Squad, jadi Fat Family, berkembang lah hip hop. Ada, lepas tu masa zaman tu ada Ampang pun ada. Zaman tu kita orang ada Six Siders ni, ada juga salah seorang daripada dia adalah Rebel Scum aja. So semua bercampur. So dari situ gig dah ada, semua berkembang. Dan situlah Malik kenalkan mode masuk Rough Edge. So semua ada related.

0: pop culture.
1: Ini dia Ku Syafiq.
0: Mencabar tak dunia wartawan hari ini?
2: Dia paling mencabar ialah kau tak boleh buat duit sangat.
0: Oh,
2: kau tak mewah macam dulu.
0: Maknanya wartawan dulu mewah?
2: Aku rasa mewah. Aku dengar dulu ada editor-editor aku yang pergi cover Olympic dekat Brazil.
0: Oh.
2: Bawa balik duit 5 angka sebab allowance. Setiap kali kau keluar, kau akan dapat allowance berdasarkan jarak perjalanan kau dari Malaysia tu. Makin jauh, makin banyak. Sekarang tak ada dah benda tu. Kalau kau dapat, kalau kau ikut menteri ke apa, fully sponsor, company memang tak payah apa-apa dah. Bukanlah nak kemewahan tu sangat. Okay. Tapi maksud aku, bukan kerjaya yang boleh membuatkan kau hidup selesa lah, wartawan ni. Kecuali kalau kau pandai cari job-job luar gunakan connection yang ada, itu kau boleh lah. Sebab media dah tak buat duit lah sekarang. Kita sangat bergantung dengan iklan media ni. Kalau print paper tu, cost print tu lagi mahal daripada harga jual. RM2. Kita jual RM2 macam tu kan. Cost print lagi mahal.
0: Cost nak mengasih kos khabar tu lagi mahal
2: daripada
0: harga jual.
2: Kos printing tu lah. Kita dapat duit daripada iklan yang kat dalam tu. Bila orang ambil iklan, nah itu harga dia agak tinggi lah untuk untuk print paper. Untuk online, orang-orang selalu cakap surat khabar print ni dah tak relevan, so kita perlu beralih pada online. Online tak buat iklan sebesar print. Apa branded content, native ad semua tu tak banyak income dia. Sebab tu kebanyakan portal yang operate fully online, staff dia takkan sebanyak staff print. Untuk grafik saja dah banyak kurang lah. Kita orang grafik perlukan ramai. Sebab setiap page tu kau kena buat layout semua kan. Untuk online tak payah. Kau dah siap-siap dah kat dalam tu kan. Makin susah dekat situ lah. Dari segi kerja kau rasa still okay lagi. Tapi dari segi kau nak pertahankan company tu, every year kau akan dengar syarikat media buat VSS. Setiap tahun. Bukan utusan saja. Utusan dulu orang selalu cakap lah yang utusan ni masa sebelum tutup kan. Utusan buat VSS terus kutuk cakap utusan dah memang tak bagus. Dia tak tahu media prima pun VSS. Awan ni pun VSS. Even portal biasa pun aku dengar. Portal yang staff editorial dia 50 orang macam tu je. Buat VSS juga tahun ni. So, kesukaran dia kat situ lah. Sebab tu utusan cuba untuk perkenalkan culture baru dalam kewartawanan ni. Bila dia orang lock semua artikel dan perlu subscription. Benda tu kita orang cuba nak perkenalkan budaya tu dekat Malaysia sekarang. Yang news yang kau baca tu dihasilkan dengan kos. So sepatutnya news tu dibayar.
3: Saksikan video penuh sekali.

0: lagu mendayu. Situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh tapi jangan abaikan kesihatan korang.
2: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
3: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.

0: dalam sekitar sama-sama.
1: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari Cheong Sam ke Sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
2: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.

0: Okay, nama saya Muhammad Hezri atau lebih dikenali nama pentas AG Koko. Sebenarnya simple ya, dia kena terus berkarya dan menggunakan, kalau dia menang lah contoh kan, dia menang ataupun dia mendapat platform ni sebab ramai orang akan tengok, ramai orang akan follow, dia kena gunakan saat-saat Ali punya exposure ni untuk dia write apa yang boleh lah untuk apa, publicity, untuk kembangkan lagi dia punya apa, dia punya art tu lah. Okay, untuk finalis Ali, saya harap sebaik mana lagu yang telah dirakam dan diproduce itu, kita nak tengok sebaik itulah apa performance pada malam tu nanti. Kita nak tengok dia betul-betul adalah seorang performer juga selain hanya membuat lagu yang bagus. So dah tentu sekali lah performance yang best tu seiring dengan production dia tu akan lebih membuka mata semua orang yang dia adalah seorang pemuzik dan penulis yang bagus lah. Kepada pemuzik semua, jangan lupa banyakkan orang kata apa, mendengar banyak lagu lah. So to improve dalam dunia producing ni, dengan nak buat lagu ni sebenarnya kena dengar banyak lagu. So bila kita ada banyak lagu yang kita dengar, vocab kita lagi elok lah. So bila kita vocab music kita tu bagus, kita boleh lah jadi apa orang kata, versatile lah untuk produce lagu.
1: Saksikan video penuh

sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Rakita Gigbot Drop.
0: EJKLS Seni presents Homeground Live Volume 8 di Pangkin at EJKLS Seni 5 September dari jam 8 malam bersama Subculture, The Rudin, Experiment Melody, Roseanne dan banyak lagi. Pakai mask masa keluar guys, his power ni. Info lanjut di media sosial kita.

0: pop culture. Adam John, tentang dunia-dunia collecting item.
1: Of course, in the 90s, kanak-kanak 90-an, kanak-kanak 90-an mana yang tak tengok kartun?
0: Betul.
1: Semua tengok kartun. Tiap-tiap petang ada kartun best-best. Ada Thundercats, ada Ninja Turtles, ada X-Men, ada Doraemon. In the 90s itulah bermulanya. Memang even toy manufacturer semua pun memang masa tu lah diorang betul-betul keluarkan benda-benda yang kita kumpul sekarang ni kan. Tapi of course pada masa tu sekolah lagi, mana nak ada duit nak beli kan. Kalau minta pun minta dekat atuk aku ke, dekat uncle ke, auntie aku ke. Biasalah, even mak bapak aku pun periksa nombor satu dulu.
0: Baru dapat.
1: Baru dapat.
0: Oh ya, ya.
1: Biasalah
0: Asian
1: tu.
0: Parents lah.
1: Okay. Asian parents.
0: Ya, ya.
1: Selain daripada tu, tunggulah hari jadi. Masa birthday baru dapat.
0: Okay.
1: So dapatlah Transformers kan. Ninja Turtle semua memang time birthday lah akan tunggu kan. Jadi benda-benda macam toys-toys ni semua memang sejak daripada situ dah start kumpul. Tapi bila dapat tu simpan elok-elok kan. Even some of them aku ada sampai sekarang.
0: Yang kau dapat dulu-dulu tu. Okay.
1: Tapi tapi kebanyakan yang tak dapat masa tu, sekarang ni lah ada duit sendiri cari balik kan.
0: Balik,
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: atas echo. Beat masuk, groove dirasai. Deep bass berdenyut-denyut di hati. Inilah groove kita. Kita letak DJ Johnny Mad Kids kat deck. Kasih low at high frequency. Malam weekend penuh energy. Upkan volume groove kita dan rasai degupan bass di hati dengan beats dari DJ Johnny Mad Kids di Rakita setiap Jumaat dan Sabtu 10 malam ke 12 tengah malam. Music lain, fikiran lain, lain rentaknya.
1: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
4: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
3: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
4: Kami Disagree.
3: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
5: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.

Masukkan Corner. Welcome to Alia Carlson. Alia merupakan seorang pemain bola keranjang wanita yang mewakili skuad negara. Okay, Alia. Maybe you have some story that you can share. Can

0: Bob Culture. Hari ni kita bersama dengan Afri Aris. Kita nak borak dengan Afri berkenaan tentang lagu-lagu AI yang kita lihat sekarang ni memang banyak sampaikan. Kadang-kadang kita dengar tu kita ingat, oh ni lagu ada orang susun balik ni, baik ni lagu sedap ni kan, sampai jadi TikTok punya music background and so on kan. Tapi rupa-rupanya bila kita find out, weh, ini lagu memang dihasilkan secara AI.
1: Pada saya, kalau yang pembuat prompter-prompter music AI generated ni,
0: okay,
1: dia tak ada masalah kalau dia hanyalah untuk tujuan promotion.
0: Okay.
1: Contoh dia buat-buat-buat-buat, dia letak kat TikTok.
0: Okay.
1: Itu sebenarnya membantu.
0: Mm-hmm.
1: Membantu lagu lama naik kembali.
0: Okay.
1: Untuk generasi sekarang.
0: Okay.
1: Dia jadi isu bila lagu yang digeneratekan itu, kita ambil contoh Cinta Tersipu Rapi.
0: Cinta Tersipu Rapi lah.
1: Ha? Dibuat oleh Jane in Heaven.
0: Okay, Jane in Heaven.
1: Okay, arrangement yang dia buat tu semua memang mancun lah.
0: Okay.
1: Kita tak boleh deny yang itu cun.
0: Okay.
1: Ha, dia ada taste. Jane tu dia ada taste tu.
0: Mm-mm.
1: Tapi bila dia letak di platform untuk menjual, platform commercial.
0: Okay.
1: Ha, itu isu dia.
0: Oh. Kalau dia sekadar buat, dia tak ada apa-apa claim, dia tak ada hal.
1: Tak ada hal.
0: Okay ke kat sini isu dia?
1: Itu isu dia. Isu copyright.
0: Isu copyright.
1: Isu copyright di mana hak cipta kepada penulis lagu dan penulis lirik itu.
0: Baik. If you rasa benda ni berlaku, adakah sebab macam generation-generation yang nak menghasilkan lagu AI ni, diorang tak diberi
1: pendedahan
0: tentang IP, intellect, property and so on? So, pendapat?
1: Saya tak sure. Sebab saya rasa yang baru-baru ni dia ada feel langgar tu.
0: Oh, ya.
1: Langgar tu tak salah.
0: Langgar
1: tak ada masalah. Kalian semua tak ada masalah.
0: Okay.
1: Cumanya kena bertanya dan belajar. Sebab dia punya feel untuk melanggar, untuk buat tu dah betul.
0: Okay.
1: So bila awak dah sampai satu fasa, okay, gua dah langgar.
0: Okay.
1: Gua dah cun ni.
0: Okay.
1: Tapi nak buat apa lepas ni?
0: Pergilah tanya.
1: Sebab kalau dia tak langgar, dia tak buat ni, dia takkan jumpa kedahsyatan dia untuk buat barang tu. Tapi untuk bawa dia punya dahsyat ni ke next level, dia kena bertanya cara yang betul. Baru dia pergi ke next level.
0: Okay, faham.
2: Saksikan video penuh

0: Rakita Gig Bot Drop. EJKLS Seni presents Homeground Live Volume 8 di Pangkin at EJKLS Seni 5 September dari jam 8 malam bersama Subculture, The Rudin, Experiment Melody, Roseanne dan banyak lagi. Pakai mask masa keluar guys, his power ni. Info lanjut di media sosial Rakita.
1: Deep Bass Delay Extended Groove Kita di DJ Johnny Mad Kids kat Deck Rakita 107.9 sekarang.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang pun ting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
2: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
3: Mula dengan kemah tepi jalan, kayuh berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
2: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
3: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
2: Saya Nafi.
3: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
2: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
3: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
4: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
5: Moshpit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Moshpit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.

korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Rakita Gigbot Drop. North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang. 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerbu ni, geng. Info lanjut di media sosial Rakita. Deep Bass Delay Extended Groove Kita di DJ Johnny Mad Kids kat deck Rakita 107.9 sekarang.

0: yang baru, kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
2: Sobman ni bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi comments kadang nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
3: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan di social. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat, kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita, nak semua asas skill dan bawa hip hop tempatan takluki peta dunia.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: dunia, DNA kita. Lagu Do Tolak Geki.
1: Aku harap satu hari kau kesini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekat.
0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011 4975 1079 sekarang.

Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira Darah kita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.

0: pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padang dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
1: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh. Tapi jangan abaikan kesihatan korang.

aku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Bila nampak Langkah Suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
2: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
3: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
4: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
5: Langkah Suka dan Rakita
1: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
6: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
7: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011 4975 1079 sekarang.

0: semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
3: Hati, benda-benda bar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

0: lagu Mendayu. Situ, copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Hey yes, semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
2: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
3: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
2: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
3: Kami disagree.
2: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
0: Berdebar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
3: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kenaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau reflek tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account bank pasang surut menekan jiwa.
2: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
1: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
2: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
1: Saya Nafi.
2: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
1: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
2: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
3: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.

0: semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Sokman ni bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
3: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Mereka punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
4: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan di sosial. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Hati ni mudar tak? Bila netizen penakut, berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
2: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
3: Buat.
2: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekat.
4: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Mira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
5: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.

0: pop culture.
1: Adam John, tentang dunia-dunia collecting item.
2: Kebanyakannya yang ada sign. Sekali aku ternampak ni, aku tak tahu ni apa tau. Aku tak tahu ni apa, tapi aku nampak dia tulis $10.
0: Okay.
2: 10 Brunei dollar lah, ringgit Brunei lah. Kan? Okay. 10 ringgit Brunei, duit kita baru dalam 30 ke 40 ringgit
0: okay.
2: duit kita. Eh. Sekali aku tengok, apa benda ni kan aku buka. Aku buka, kat dalam ni ada ni. Yang ni dia graded jugalah. Dia sama macam aku explain pasal CGC tadi.
0: Okay.
2: Tapi yang ni dia dari syarikat yang bernama Leaf.
0: Okay.
2: Leaf ni dia fokus kepada benda-benda signature daripada ahli sukan. Aku tanya dia, ni signature siapa? Aku tak tahu.
0: Okay.
2: Aku tanya seller tu lah. Dia cakap ini adalah signature referee yang jaga match Muhammad Ali versus Joe Frazier.
0: Okay.
2: Aku cakap, ha? Ni signature referee tu. Yes. Signature referee tu.
0: Okay.
2: So aku cakap, you are selling this? Yes. Lepas tu aku check balik harga. Betul ke harga ni ke aku 10 ke 100?
0: Okay.
2: Kan? Tu aku tanya dia, betul 10
0: Brunei lah.
2: Brunei kan? Ya.
0: Apa lagi?
2: Apa lagi?
0: Ini jackpot ni.
2: Memang jackpot lah.
3: Saksikan video

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
3: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
4: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
5: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
6: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
7: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
8: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
9: Langkah suka dan Rakita
5: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.

kan. Banyak lagi lah. I think, but to me, selama duk ada dalam motorsport ni lah, saya dapat katakan Malaysians are very, very talented. Okay. Cuma mereka perlukan platform untuk kita ketengahkan and kita kena push and latih diorang supaya diorang tengok benda ni sebagai satu education. Bukannya dari segi duit semata-mata. Nak masuk dalam universiti lah, katakan universiti KBS ataupun SIC ni, kita kena tolak tepi dulu bab-bab pendapatan, duit apa semua. Once kita dah sampai ke tahap MotoGP, that time baru kita cash in untuk the riders. Saksikan video

0: Bangsa.
1: Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, Mata-mata, mereka buta, jadi biar gerak.

0: Buku Cerita bersama saya Nira Azizi Iman Ali in the house, guys.
1: Sebenarnya yang pertama sebenarnya apa yang korang nampak sebenarnya tak semestinya betul. Apa yang korang nampak dalam social media yang ditunjukkan oleh influencer ataupun any lah, sesiapa pun lah yang dalam industri kan, sebenarnya benda tu tak betul. Bukan saya lah. Saya sebab saya jenis apa yang saya, itulah saya dalam video, itulah saya kat luar.
0: Itulah anda.
1: Tapi sesetengahnya apa yang korang nampak tu sebenarnya adalah bukan apa yang korang fikir. Dia tunjuk ni salah satu contoh lah. Contoh dia tunjuk dia kaya, sebenarnya tak pun. Macam tu. Dia tunjuk dia baik, sebenarnya tak pun. Yang keduanya adalah dia tak seindah yang disangka. Jadi influencer ni dia tak seindah yang disangka. Kita nampak macam orang tu seronok jadi content creator. Sebenarnya kita tak tahu dalam otak dia ada dia sebenarnya ada depression. Dia sebenarnya ada mental. Sebenarnya ramai. Sebab dia nak keep on buat
0: content apa, next.
1: Yes, untuk dia stay relevant. Ketiga adalah kita dalam industri ni, kita tak boleh rasa kita macam influencer tu sendiri kan. Dia takkan kekal lama. Ada kalau macam budak-budak sekolah kan, baru-baru habis sekolah kan, ramai je nak jadi content creator, nak jadi influencer kan. Betul? So dia ingat macam satu video dia hit, dia terus dah jadi content creator yang bagus. Dia rasa dia macam dia
0: dah berjaya lah.
1: Sebenarnya bukan. Dia satu content yang hit tak bermakna anda dah menjadi influencer yang berjaya. Keempat, income lah. Influencer dan juga seangkatan dengannya lah. Korang nampak macam sebenarnya kaya.
0: Mewah
1: kan. Sebenarnya
0: apa?
1: Tak seperti yang korang lihat. Saya biasa je. Saya sebab saya ada buat benda lain juga. Tapi saya macam influencer ni, tu lah saya nak terangkan lah. Dia punya income tu tak sebesar yang korang rasa macam korang tengok dekat social media kan.
0: Dipamerkan.
1: Yang dipamerkan dekat orang tu sebenarnya tak macam tu pun. Sebenarnya itu sebenarnya mostly content lah. Sebenarnya orang yang jadi content creator je, dia tahu income dia macam mana. Sebenarnya ramai orang yang akan try ambil kesempatan lah.
2: Saksikan video penuh